0: barrio.
1: Apa? Sistem kena perubahan yang itu lah. Kesibukan gua.
2: Tak pernah nak mahu otoritas dah. Kau patuhi apa kala tu mesti yang sendiri tu. Jadi online. Tidak ada modus sama apa pun.
1: Sus. Ini memang